dabla beti yanga na do dabla beti panyo fo bie ni de mo ya kere konkoni yetana fo ala sani buruma nwe buruma ni de mo ya kere konkoni panyo dole kojo nefton ni de jama kere bebo panyo dom nyine ashida koni to kokoma japere maljale japere malja ni ode mo ya kere bunganda ma shido na yu amanshe awadi napo ono de jama kere adam fuseni ni mo ya kere konkondo bado na yaka ini de jama kere yesu kan sham ne yu amanshe nyina shidani tokokoma yanga am yunga fra nyina tine nyina shidani tokokoma ya fieri ya tori mo ya kere konkoni banyo barani biye songa shanyama samtenja yanga samtija konnale ini de jama kere dom ako ajuma ni de jama kere be fri nuru ono mo ya kere do bunganda ma shibe berebe nan yu amanshe nwe nandoma bawa bawa no de mo ya kere busudo shibe berebe na bu yu amanshe kwanyodole nan ya sunan buka shidasu ni tu nyingam ni tu jama ni tu tanafo kere konkoni njabla yanga yetanafo njabla koko yaba ni de jama kere bebo kwanyodo koko na ya ni de mo ya kere papati kojo kofi pale kojo kofi pe ntanafo bungando ashina yo anshe no de jama kere kwanyodo le nyina shida ni to kokoma aji shibri ini de jama kere konkoni kwanyodo yetuko dama shio ne yo amanshe dinzo yanga dinzo namwe dinzo namwe nitoma bewone kpanyo bungando shibe berebe na yoanshe yeshiwa yetanafo miharia miharia yanga beti filani ingasha nyama fofo jangwale gorgo ayo yakan shobe berebe na yoanshe tonyeme mesanga tananso nyeme mesanga woni Faworo kotu filam kare kwakwati doro ya swana kan shibubu ka yasule ya doswa shine yuanshe yanga nyina shidan to kokoma ntana fo bukari bukari ni de jama kare konkoni laji ini de moya kare bebo kwanyodo yesu dan kara shio na yu amanshe nga shanyama ndo isifo beti filani ni wo kwanyo yesu do shibe berebe na yuanshe yetana fo banga jaba yanga zenebole zenebo ni de jama kere konkoni beboni kpanyodole yetoko dan kere kwakwati ashi ne yu amanshe ashida ni sukoma wia fieri wia tori yeni mban kere bebo koroba bukaya ne koro yori isu turwa yanga chemi bini duru nyakpa ke buawe jama chembuna la moya chembuna yemi bie nyema bie goro bie yeshi yena bie so yetanafo yeshi wa yeni wa befere komna koko dongo shi amado yeyande fere abombe koko ni duru nyakpa kire kpanyodo anyi sarambe wono ni leblengona yidari sakwaso ashida ni sukoma na gbeni barani ibieso koshina ya woro yeso na abuka sule na gbeni do yesu kan shambe berebe na yu amanshe nga shanyama samjika yanga somadika somadika barani ibieso kere kpakwati na gbeni do yesu dankara shine yu amanshe ayarabaka kwami ni de jama kere bebo na gbeni yeshiwa yeni mban kere bebo alidika ni wa kwami kende yasuna kan shinarika barani ibie so kere kunkondo alidika dole kyankuma uru yedama shido na yu amanshe nga shanyama tamino yeshiwa tamino tamino ni de jama kere kunkoni na gbeni dole o yetuko kan shambe berebe na yu amanshe nga shanyama toti kojo ni de jama kere papati bewo gbangba mona yesu kan shando ne yu amanshe nyine ya shida ni toko kama yeshiwa naeki kole naeki kole ni de jama kere konkondo ni la moye kere gbangba mona barani biye so etoko kan sham jagoli komna ini de jama kere gbangba mona dole yetoko de jama shi ne da moya shi ibara biye so kenda ya sunan kan shi ya yim kere kon kondo fa baka ya sule yenge dan kara shi na yu amanshe nyina

dakuni isukoma yanimbam ni ashimbam kare yetana fo yanga yakinile ini yi abombe abombe ni abombe namana abombe namana ini ya ufobie yesu dankere konkona ashina yu amanshe abombe namana ni ya ufobie bungandama ashina yu amanshe ngasha nyama tamonga dole ngasha nyama ya kanshambe berebe na yu amanshele yombo gagole yeni yombo ni de jama kere konkone kotu yeshiwa na ujato ni de jama kere bebo nagbeni alidi kadole yetoko dankere konkone ashina yu amanshe yagole komna ni de jama kere papati yetoko kanshambe berebe na yu amanshe bamba mwana dole yetana fo nanzare akashi ni de jama kere yetoko kanshambe berebe na yu amanshe pia wakado yenga nagbeni barani bieso najari ini yi ngasha nyama yeda bashi yeda mashi beberebe na yu amanshe alabla najua ni de jama kere konkone yeshua najari le iyi alabla najua le yenga yeda mashi na yu amanshe kajitieri dole ngasha nyama nyeme yaki yewo nyeme sheche yesu yetanafo linga nagbeni ni de jama kere ashida yesu dama mbo yesu yama ngasha nyama nyeme to jama kere karpa nyeme yaki yewo yetanafo kerim adieche yenga kerima adiche nagbeni dole yetuko da jama kere ashina yomo ya karanshe dama sangabi yenga yeshiwa yeniwa yetanafo yefirinzu yeshiwa yeniwa yetanafo komnale komna koko amadu bedongo firi ya bombe koko ini dunya kwa kiri ngasha nyama biekano barani ibieso yeshiwa ako darakule ini de jama kere konkone nakara tangbanja yanga tafa ni de jama kere konkone nage nanzumana ni de moya kere konkone bango yombo ni de jama kere konkone yetoko kanshangwa biaka dole yenge yuan kere konkone anshe ngasha nyama ashida ni toko koma gaya kubara ni bieso kujo nakuja ni de jama ngwe nakuja le punganda wa shibe berebeo na yu anshe ngasha nyama ni ude jama kere kwa kwati tila yenga tila mumbumba mle ini moya kere kutu kujo monipo ni moya kere konkone kotu ye nimbam ye shimbam kere papati bebo gaya kudo gaya kumbaram kere bunganda ma shibe berbe na yu amanshe kena kabara ni ibi eso yeshua ikirifo koshi kirifo koshi ni ide jama kere bebo chana kado sudama shine yu amanshe bochi ni ni ema bie befri jaboli ni ide moya kere bebo chana kado tukudan kera shine yu amanshe nakira ko ini de jama kere papati bebo chana kado jabali banye mwe banye ni de moya kere papati koto ako jadamu ini de moya kere konkondo nanzare sifo ni de moya kere bebo chana kado toko dan kere papati ashina yu amanshe de bande yano kanshi ban kanshi yano yo ban yo fame a bombe yenga ishenu ngasha nyama yene dan kere konkona ashi a bombe kokole yenge da machine yu amanshe iyo wa konkon kere noni ngasha nyama nyene da shida yesu dan kere papata shine yu amanshe jeto ti bochi yenge to ko kanshu be berebe ne yu anshe no de jama kere konkoni ngasha nyama ni ban kere be bocha na ka chana ka bara ni bi eso ndere ko shi uno de jama kere do ba won ne faso ba won poporko yenge da machine yu amanshe barabi bara bi kewale kewa ni de jama kere konkoni iti kanshio ne kansham ankere konkoni bango chandaka yetoko kanshando ne yu amanshe komna yenge shua komna lamizi ni de moye kere yedama shido ne yu amanshe chandaka mbaram kere konkoni poporoko mbaram kere konkoni yesu dama shibe berebe ne yu amanshe
abombo ko ko ni durunya pa ke kan shi ban kan shi ya yo ban yo bayanu sanya ban fasenya ngisa kom na ini da jama kare nga sha nyama ya da ma shi ne yo ban she no mo ya kare ban wo chanaga yeshua babu ini da mo ya kare kon kone bebo ini mo ya ko tu ini yi ibar muso na juwale be kare wo chanaga yeshua ngisa ni da jama kare kon kone ngisa gadi ini da jama amanale yanga ngisa gadi amama ni da mo ya kare kon kone japere ni ni buke yanga da ba krashi awu fo barale ini buke awu fo bara ba kare wo chanaka do yesu da ba krashi ne yo banshe yakobo kadre ini da jama kare kwakwati bebo chanaka do yeto ko kan shambe berebe ne yo jama kare anshe yeshua ba wa dadi ini da jama kare kon kone bebo chanaka yeto ko da jama shine yo moya kare anshe yeto na fo joko pierre yi jada mo ni moya kare kon kone bebo joko pierre bosu ye kan shando ne yo manche donzo kan ni moya kare bebo chanaka do yeshua boja ni da jama kare kon kone bebo kankangu nule eto ko kanshi moya kare done yubanche zera barani bieso ngina be fere a bombe ko ko ni durnya pa ki ni yamadu winga shanya masaran zonno barani leblingona ini durnya pa ki ram ni te to ko kanshi ni mbam ne shimam akoko ko nzara fele kumano ako koko ni de jama kare kon koni yetama shido ne yua manche koto akoko jo ni de jama kare kon koni kuma no barani biye so bungang dan kare kwakwati ashi na yua manche aya shida ni toko koma konaka na jua ni de moya kare bebo nzara fem ako babo ni de moya kare kon koni bebo konkante yenga ako babo ini de jama kare kon koni yeshua kongati ni ide jama kere ako kofi bewo zongo karamo zongo parensu nabiye so ako kofi bu ngando shido nan yuwanshe nu de jama metye able ndo able ni ide jama kere konkoni bewo zarafele yeto kodan kere konkona shine yu amanshe champono kofi metre le metre kofi champono jiwa bu ngando shibe berebe nan yuwanshe ono de jama kere kwakwati nga shanyama dileka barani ibieso yeshua komnaka namana nula moya kare ban o dileka yetoko kan shando ne yu amanshe nato mandaka ndaka bawale ini de moya kare kon kon bebo dileka ngine yashida kone yetoko kama ngashanya mani yo ngashanya ni buka sanga biyenge shiwa yani weta nafo komnako ko amadule dongo freya bombe koko iri ni durunya pa kiri sarambo sarambe wono ni leble ngona ngasha nyani yo buka kerba mbukeno ya kroyu iri sutra yeni ambara yenge da jama kara shibe berebe ne yo moya karanshe karashi ni oyoka banyo bara ni bieso moya kara konkoni yeto ko kanshan kara pepere ne yo amanshe be kuranya duma bo be kuranya duma boma ine mam yigoram ye jama kare dan fomi tana fom la moya dede tikano wiya fieri wiya tori iti kanshi ya beberebe besfa kansham ye dena kanshi ama inkato beberebe be miko ni fato ankara konkon kara to eshire jinan nuka miko ni fe inkato ni fa ma ankara konkoni nimba mon shimba tana fo kare kwakwati wenye bori ya buye fanganyara mama kebe kurile yokro kare ya kebe fanganyara mama kebe kurile nimba mkarebe batini ye gina fenyuma so ke da jama kere kwakwati ashio nyite be batini ni tu be batimamni ye da jama shine yo moya karanshe be koro kara kada shine suk boy mamni kom na fusini nyume bu ko famsu ye nge man kere la bar so nan kere kwakwati korotia nimba mun shimbam radio communauté si so so fam na wara ye de keba kura yo sochi ke ke kon ko famamle be fala ban famamani ma bie an wa manuma sofo aliazola bentio tonjamanuma ndama shi mpenyiba.